0: 喂哦，有线。
1: 哎，你是李尚伟那个吗？
0: 那个我们不晓得了吗？
1: 我来了，那弗朗西斯库马卡马什姆图。
0: 你那把马卡？
1: 嗯。
0: 我那个工作在干啥？
1: 我那个拉杰纳拉姆斯。
0: 嗯。
1: Loko aku ambil jamu ni falan tiko, ambil jamu ni falan si singal wan lungi si itu, cuma ambil ni kamu, enggak faham lah emov, ulah ulah lah, nak kau enggak lah, enggak lah sekitar muan.
0: Ayah. General musika, loko aku.

0: kashi koma moya shawena unangala kaya 2026
1: ipo kuphela mukuseti wanenzeka kasika xigivalexeni na kuri kuba ikukombisa tinhlayo ambe hi vunanga lele kasi hi taku na lona ngopfungopfu ka ku va u tiva leswaku va u nga va u hlavula hi nhlayo yihi ya kona ri kuma Sporty James ale urombo kasi nhlayo i u kapa 09
2: xikolo xa ngoma musaya wa mina xi ba na xiyoki

0: Dottore Mix loyi a yimbelela Loko Ni Rila, a nhlayo i Ukapa 22.
1: Dudu Dr. Mint Smande leshi xirilo xa hina tinkambi swa ku a herileni kusuhani ni va mamani va hina.

ivunanga ke lelobako timbila muzimba kasele kubathu batsana mitiri ya radio Mozambique nakona swifa kuti nyiketela ni kutisela akuba kempero tava ulantsatsela kuni lirantsu indlela nintiso ilana ke ukungwateke akore na 21 horas na 54 minutos lavetela kuva mukisetisavaka kunene kunyika mahungu ixi changana loko swi ta ku 22 horas ka mitirho leyini va ku radio msabi commission provincial ya gas nakona hi ku pangalatsa kusukela ntlhe tikuva dorofala ka ncenca hi pairo ons ika majambulu lava kunene mpela ku ta ku na ku endleka swinyingi ngopfu swinene va kona va ri ku ka minkhuvo ya ku kulungela tindzimana ku hambanahambana ka tona kolokolawo hi xiva swa ku va mi va mi kulungela tindlela letinene hi lana kempela mi xivaka kona nakona hi swa risima ngopfu swinene leswaku va loko ke mi ta tshama hansi ku va mundzuku ku ta kunguhata leswaku va ku heleketiwa a swigiyani mi va ni ku layela hi tindlela letinene mulayela a matikhomela ya nuna na sats mulaya mayelano ni leswi va fanela ku va va endlisa swona ka ku va va lunghisa a ta ndyangu mayelano ni ku va kempela va ta va va ya ka ndyangu wa vona ilerants nakona na va ni kurhula ngopfu swinene a ku tiyisela loko ku ta ku na ku humelela masiku ndzhaku kumbe malembe ndzhaku ku va ku tama ku sima makempela ku va hi ndlela yoleyo nambe hi ku va ni ku antswisiwa ngopfungopfu ka ku va ku ta va ku vekisiwa a lerants rinene eka ndyangu lowu u taka no wumbiwa hi vanhu lavambirhi lava ke va patsaku mindyangu yimbirhi ku va wun'we a nga vambi hi muni ntlhanu ntlhanu na wun'we mindyangu nyingi ngopfu swinene ku kumbe ku va va ta hlangana eka ndyangu lowu ke u patsanaku vumbaku wun'we kempela na swiendliwa hi vanhu vambirhi i nga nuna na sats alwe i Lorena Nyat ale ayo tisela